98,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Gimana pagi hari Abang Kakak semuanya? Masih berjalan lancar dong ya. Untuk Abang Kakak yang lagi sarapan, saya ucapkan selamat sarapan aja nih. Enakin makan paginya Abang Kakak bareng RRI Perempuan Medan. Untuk Abang Kakak yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja, ya tetap semangat Abang Kakak ya. Hati-hati di jalan, nanti berkendaranya juga pelan-pelan aja ya kan. Untuk yang lagi beres-beres juga tetap semangat mengawali aktivitas pagi dengan produktif pastinya Bang Kakak. Hari ini dalam sejarah sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat saya akan bagikan informasi mengenai peringatan yang kita rayakan atau dunia rayakan di tanggal 17 Juni 2026 ini. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Medan, suara budaya Nusantara. Tanggal 17 Juni 2026 nih, Abang Kakak ya, ada beberapa daftar peringatan penting yang jatuh pada hari ini 17 Juni 2026. Langsung aja, di Indonesia ada yang namanya Hari Dermaga Nasional. Di tingkat nasional, 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Mengutip informasi resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dermaga bukan sekedar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Secara internasional, masyarakat dunia memperingati World Day to Combat Desertification and Drought. Hari penting ini pertama kali ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 1994 sebagai bentuk dukungan terhadap Konvensi United Nations Convention to Combat Desertification. Nah, PBB menekankan bahwa degradasi lahan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia telah mengancam ketahanan pangan serta keanekaragaman hayati global. Melalui momentum 17 Juni ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia kembali mempertegas komitmennya untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis. Kampanye penghijauan serta pengelolaan air yang berkelanjutan demi mencapai target keseimbangan ekosistem pada tahun 2030. Masih ada peringatan lainnya, Mang Kakak, tapi sebelum saya hadirkan informasi lainnya, kita dengarkan dulu, Mang Kakak ya, dokumenter dengan judul Membedah Rasidah. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: sejenak suara sidak.
1: Jadi rasidah ini memang ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini, dan kue ini selalu dihidangkan

dengan dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

Qurhasidah ini? Saya sekolah tanya, melalui mana sajakah yang mengenal Qurhasidah ini? Ternyata itu melalui Delhi, melalui Langkat, melalui Asahan paling kental. Nah, melalui Asahan ini tetap ada, bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun Qurhasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk melalui Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan Rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan Lasidah, Hasidah, ya Rasidah. Nah, itu logat penyebutan. Beliau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya Rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan perkembangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal Rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia melihat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal Rasidah ini dan menyebutnya juga sebagai Rasidah atau Hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terdiplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penginan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pula penginan kita itu mengenal kue Rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi alat-alatan. Ini kue Rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan,

memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, yaitu penyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita itu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti kita penyulam bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung, nah silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan alat tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya, diaduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes, yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di lantai atau biasaan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional kan. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses, seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya bekas masak dodol gitu. Jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacungnya. Kacungnya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipikan ya. Nah, itu dikacung 2 orang mengacungnya. Jadi ada 1 orang menetes, setetes, setetes, setetes lama. Sampai nanti

barulah didapatkan sebuah kekenalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bimbing itu jadi lelahnya luar biasa. Misalnya ketika orang mau pesan ini, kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak dana. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan dasar ini bermacam-macam. Ada yang dia mencari mudah, mencari mudah ketika pokoknya saya sudah kena api, rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya dan kecarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan nggak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender, nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah mak, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixer itu. Itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita memixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus arah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakan itu sensasi melawannya itu tidak ada. Ada namanya bubble.

kita atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini namanya sebuah keluhan anak. Saya pernah bawa ini sama teman-teman saya kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kuih nangis-nangis ini?

dia dulu pernah satu saya ditempatkan di daerah Toba, dan ada yang dari Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu pempek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan sendiri beku dari Palembangnya, kita suka

amava, né? Que era assim, da Rainha Gabi. Essa é a Rainha Maniz. O mundo era de Pelouro, tá? Na Rainha do Cabelo Bawah. Lalu kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah dikupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas baru dipilih yang sama besar. Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dulu tergantung kepentingan bawangnya di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan. Ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bulat-bulat itu dirajang

Kebetulan di Kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Malelang, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Malelang. Bukan ke sana, dia tahu sama dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah Mak Cik Chan. Sekarang udah buka cabang di depan Regalton Sensen di Jalan Adamali. Kalau nggak orang dulu kita kesana ketutup papannya kan. Jadi saya lihat Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Iya, betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan, nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran, nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mau dijual di Amalium, makan yang betul bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada, tapi tepur bandar, danai, ya bubur itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan, misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenal sekali atau dirasa di sini enggak kenal gitu, jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya cantik kali kemasan, bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM atau semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah apa namanya kesempatan diambil, ya kan? Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang dia masih skala kecil. Ya rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih, ya cuma ada

fluid plumbing itu kan ada filosofinya. Fluid itu apa namanya? Fluid itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tetap kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi sidang demikian juga. Jadi diharapkan, misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini, ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis bunga.

Sahabat Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di hari ini dalam sejarah Abang Kakak ya. Hari ini kita memperingati juga Hari Tukang Sampah Sedunia. Nah, jadi tanggal 17 Juni juga menjadi momen global untuk memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas kebersihan lewat Hari Tukang Sampah Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa para pekerja di bidang pengelolaan limbah adalah garda terdepan dalam menjaga sanitasi kesehatan publik dan kelestarian lingkungan kota. Hari ini menjadi seruan bagi semua pihak untuk lebih menghargai profesi mereka dan memberikan dukungan nyata seperti mulai memilah sampah dari rumah. Dan yang terakhir adalah Hari Kemerdekaan Islandia. Hari panggung sejarah dunia, Bang Kakak, 17 Juni merupakan hari nasional atau hari kemerdekaan Islandia. Pada tanggal ini di tahun 1944, Islandia secara resmi memproklamasikan diri sebagai negara republik yang berdaulat terlepas dari pemerintah Denmark. Nah, itu dia tadi ya, Bang Kakak. Hari ini dalam sejarah di tanggal 17 Juni 2026. Kita lanjut ke Markobar pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, ngobrolin tentang satu topik yang menarik di pagi hari ini. Nanti ya Bang Kakak boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Sebelumnya kita hadirkan dulu, ini dia Denny Caknan dan Gang X Young Lex dengan Meletre. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

RRI Roma menyelenggarakan konser Mondo Nusantara yang menampilkan pertunjukan musik kolaboratif Indonesia dan Italia. Diselenggarakan di Smaduta KBRI Roma, Jumat 12 Juni. Konser tersebut menghadirkan Mega Mauro sebagai penampil utama, dua musisi internasional yang terdiri atas Mega Sihombing, penyanyi asal Indonesia, dan Mauro Goya, pianis komposer sekaligus showman asal Italia. Mengusung konsep artisti in real time, keduanya menghadirkan pertunjukan musik langsung yang memadukan musik tradisional Indonesia, terutama dari kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, dengan lagu-lagu klasik Italia. Demikian keterangan tertulis KBRI Roma pada Minggu. Sekian kabar berita Pro4 saat ini, nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

0: 88,4 Prom Permedan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, kita sudah ada di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Nah, sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak boleh gabung sama Sherly ya, untuk cerita atau ngobrolin satu topik yang akan kita bahas di pagi hari ini melalui line telepon 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Tapi kita ngobrolin apa ya? Gak seru nih Bang Kakak kalau Sherly ngobrolnya tuh sendiri aja. Kita hadirkan dulu nih, ada siapa nih?
1: Halo Kak, aku Julia.
0: Hai, kembali lagi Julia di studio RRI Prompat. Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Yoi.
0: Sudah sarapan?
1: Sudah gak nih?
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Jangan yang aja dia Kakak ya. Sarapan di rumah masing-masing kayaknya nih ya. Oke deh, kita ngobrolin apa ya di pagi hari ini enaknya nih Julia?
1: Apa ya Kak?
0: Apa hayo?
1: Apa aja lah ya.
0: Apa ya yang bisa mengedukasi juga, yang berhubungan dengan kebudayaan juga, yang juga mungkin bisa relate juga sama anak muda ataupun awal kakak yang masa lampaunya ya sudah mengonsumsi satu barang ini. Apakah itu?
1: Ayo.
0: Oke deh, kita ngobrolin soal banyak mungkin di antara abang kakak yang nggak suka ini. Tapi kalau abang-abang kebanyakan mungkin suka ya. Kalau kakak-kakaknya nih kemungkinan banyak yang tidak suka rokok, rokok dan rokok. Aku adalah salah satu anak yang orang tuanya merokok ya. Abangku tuh merokok dari kayaknya ya yang pasti dari sebelum nikah, dari lajang sampai telah tiada itu merokok aja ya. Abangku ada 3, 1 merokok, 2 lagi tidak merokok. Dan di zaman itu, zaman aku masih jaga kede gitu sama abangku, aku tuh gak sensitif dengan rokok. Maksudnya asap rokok itu menyebar, aku berada di lingkungan yang merokok itu aku aman aja. Kalau umiku kan tidak ya. Abangku yang nomor 3 tuh juga dia langsung gak sanggup gitu, langsung sesak gitu. Kalau aku bisa, tapi karena udah lama nih aku gak pernah lagi terpapar asap rokok, jadi tiba misalnya aku pulang dan abangku yang pertama kan masih merokok ya, jadi aku ada interaksi tuh aku langsung gak tahan. Entah mungkin rokoknya yang sekarang udah berbeda sama yang zaman dulu itu bau kan tampon, atau memang aku yang udah mulai sensitif nih hidungnya, atau rokok abang dan abangku ini berbeda, aku juga gak ngerti lah ya. Tapi kayaknya ya, kayaknya mungkin karena udah lama gak pernah terpapar gitu, terpapar tuh gak sanggup. Kalau dulu aman aja. Nah, jadi kita ngobrolin soal rokok. Kalau Julia nih, apa sih yang Julia tahu soal rokok? Dan sekarang ya, apalagi Anda kan Gen Z ya.
1: Yoi.
0: Nah, kalau sekarang kan udah ada yang namanya rokok elektrik, vape ya.
1: Yes.
0: Vape atau pop gitu ya. Nah, peralihan dari rokok ke rokok elektrik gitu. Itu apa sih yang Julia tahu?
1: Yang aku tahu ya Kak, kalau untuk zaman sekarang kan apalagi banyak anak-anak muda yang pengen tahu ya, pengen coba kayak gitu, pengen merasakan, mereka itu tuh kemungkinan gak kuat sama tembakau gitu. Makanya mereka kayak, ah coba deh pop, itu gimana sih rasanya, itu kan ada rasa. Misal kalau tembakau kan kayak terlalu keras ya Kak, buat anak-anak muda zaman sekarang. Nah jadi mereka kayak awalnya tuh banyak sih teman-teman aku juga kayak pada ngomongin, eh gimana sih rasanya pop gitu, enak gak, ada varian rasa kan gitu. Jadi kayak mulai dari situ bertanya-tanya soal rasa, baru harga, barulah dia mulai mencoba Kak.
0: Terus jadi kayak gaya hidup anak muda jadi.
1: Iya, bahkan kalau misalnya di tempat-tempat nongkrong gitu ya, itu kayak udah banyak banget Kak pop, tapi di semua kalangan ya, mau itu baik itu cewek atau cowok kayak gitu.
0: Oke, kalau rokok mungkin zaman sekarang cewek juga jarang, tapi kalau karena si pot ini kayak kayak gaya hidupku bilang tadi, cewek pun udah banyak.
1: Iya,
0: padahal dia kan sama banyak aja dengan rokok ya.
1: Iya.
0: Atau ada bedanya sih?
1: Beda Kak.
0: Oh,
1: kan kalau gimana ya, setauku kayak rokok kan punya nikotin sama tar.
0: Iya,
1: tar itu
0: iya.
1: Kan kayak apa ya,
0: ya salah satu zat lah.
1: Iya, kayak yang buat kecanduan gitu. Cuman kalau untuk di vape atau pod ini di apa sih yang liquidnya itu,
0: ya, isiannya?
1: Iya, itu aku nggak tahu itu ada tarnya apa enggak. Tapi kayaknya nggak ada tarnya sih, cuman ada nikotinnya aja. Cuman itu nikotinnya kayaknya jauh lebih gede daripada rokok.
0: Oh, malah lebih tinggi?
1: Iya.
0: Nikotinnya?
1: Iya, aku tuh pernah lihat kayak di beberapa botolan gitu tuh ada apa sih namanya 30 mg gitu. Kan kalau di rokok kan kayak cuman berapa ya? 9 mg kayak gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Aku enggak tahu itu yang kecilnya itu jauh lebih gede atau yang gedenya itu malah kecil kayak AC ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi yang pasti enggak ada sitarnya.
1: Iya, kayaknya ya.
0: Oke. Gitu. Tembakau kan?
1: Tembakau. Kan kalau rokok tembakau.
0: Oke. Nah, kalau soal rasa-rasa iya aku pernah bukan mencoba ya, tapi kawanku kalau enggak salah asapnya juga wangi kan, beda sama si ini.
1: Wangi.
0: Wangi dari liquid yang dia konsumsi rasa apa gitu ya? Ada vanila gitu-gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Kalau asap rokok kan memang bau kali ya. Tapi sekarang kan rokok juga udah berasa rasa, enggak mau kalah nih si rokok dengan si anak baru ini gitu ya.
1: Ada rasa-rasa mentol kayak gitu.
0: Betul. Mentolnya sekarang ada buah-buahan nggak sih?
1: Ya ada mangga, ada apa ya? Ada purple kayak anggur.
0: Iya. Itu kan betul untuk rasanya gitu.
1: Iya, cuman dia tetap ada kayak min-min, kayak min-min gitu.
0: Oh iya. Oke. Anda tidak mengonsumsi kan? Tidak kan?
1: Tidak.
0: Sangat ahli tapi tidak mengonsumsi ya. Itu bisa kita ketahui dari mana aja ya, kalau nggak kak. Oke deh. Jadi kita bahas apa nih? Apa lagi yang Julian tahu soal kepot ini gitu.
1: Kalau dari rokok kepot ini tuh sebenarnya kenapa bisa ada rokok elektrik ya Pak? Itu untuk mengurangi apa ya kayak nikotin dari tembakau gitu kan. Makanya dialihkan ke vape atau pot. Dan banyak juga dari beberapa orang gitu, dari beberapa teman-teman yang mengatakan kayak ih, aku kayaknya boros banget ya kalau semisal harus beli-beli rokok kayak gitu. Gimana sih kalau semisal harus nyoba pot? Nah, dari situ itu yang tadi yang aku bilang Kak, mereka nanya-nanya berapa sih harganya kayak gitu.
0: Oke.
1: Tapi balik lagi, banyak juga yang setelah udah mencoba vape atau pot itu, mereka tuh mau balik ke rokok.
0: Kenapa itu biasa?
1: Iya, toko itu sih Kak yang aku belum tahu.
0: Oke. Tapi ada ya yang balik ya malah.
1: Ada. Bahkan mungkin itu kan setauku Kak, dari yang tembakau, yang rokok tembakau atau kretek sama rokok mentol gitu yang ada klikannya itu berbeda sebenarnya. Bahkan banyak laki-laki yang lebih suka rokok kretek dan mereka itu mengatakan kayak kalau semisal rokoknya rokok apa yang ada rasa, mending gak usah ngerokok kayak gitu.
0: Oh, karena
1: nggak tahu kayak kalau memang kalau mau ngerokok ya mending rokok
0: ya, memang
1: rokok
0: ya gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Padahal sebenarnya lebih keras yang rokok tembakau ini
0: ya, jelas yang ini kan yang lama kan.
1: Bahkan kalau semisal nih walaupun kita nggak ngerokok ya, nggak ngerokok kretek kan asapnya tuh kayak nggak enak loh Pak.
0: Itu oke. Tapi bahayanya sama kah si yang lama sama yang si pot ini?
1: Berbeda sih Kak.
0: Iya,
1: setanggapku kayak banyak yang bilang kalau semisal rokok-rokok yang mentol yang klik itu tuh
0: yang zaman dulu kan, zaman bapak kita kan, rokok yang
1: kalau itu tembakau Kak, yang kretek kalau yang zaman dulu.
0: Iya, yang mentol deh.
1: Yang mentol tuh kayaknya baru-baru sekarang enggak sih?
0: Tapi maksudnya rokokan biasa kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Cuman beda lah kadar.
0: Iya.
1: Cuman kalau semisal untuk yang niko yang rokok-rokok klikan gitu yang mentol itu tuh ada katanya bakalan, kalau misal cewek ya, cewek ataupun cowok ya sama aja itu tuh mereka kalau semisal mengonsumsi rokok itu menggunakan rokok itu katanya mereka tuh bakalan kena penyakit gitu Kak.
0: Paru-paru. Yang kayak pada umumnya yang kita tahu. Nggak subur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak nggak subur gitu.
0: Itu kalau semental. Kalau yang yang kretek itu?
1: Nah itu nggak tahu Kak.
0: Pop.
1: Kalau pop apa ya? Paru-paru basah.
0: Oh iya. Tapi kayaknya memang pernafasan sih semua nggak sih? Karena kan mau masukkan asap benda asing kan ke badan.
1: Iya. Tapi kan banyak yang bilang kalau semisal paru-paru basah itu lebih bahaya daripada paru-paru apa sih yang kotor yang hitam gara-gara rokok?
0: Iya, iya sakit paru-paru.
1: Iya.
0: Cuma yang beda kak.
1: Oh iya nih nyerang mana? Iya. Cuman harus kalau semua rokok yang tembakau ini kan dia nyerangnya ke paru-paru kita kan jadi hitam.
0: Iya ya? Betul. Bolong-bolong. Gitu kan.
1: Nah. Cuman kalau misal untuk siang vape ini itu
0: buat kita paru-paru basah.
1: Oh iya. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Makanya aku juga pernah baca artikel pot itu malah lebih berbahaya dari rokok
1: yang biasa ya.
0: Iya.
1: Oh iya, benar kaitin ya kak.
0: Oke. Nah kalau kita ngomongin soal si apa namanya si rokok elektrik inilah ya. Pernah dengar juga aku katanya ada narkoboy di dalamnya.
1: Oke.
0: Nah itu ya benar atau tidak?
1: Itu benar sih kak, tapi berbeda sama sama halnya kayak rokok nih. Rokok kan juga kan udah ada narkotikanya di dalamnya.
0: Maksudnya kalau zat yang bikin candu gitu.
1: Bukan.
0: Narkotika di dalamnya?
1: Iya, narkotik. Iya, rokok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sama aja kak, rokok sama liquid juga itu udah ada narkotikanya sekarang di zaman sekarang. Dan aku juga sebenarnya baru tahu gitu. Dan itu tuh mereka kenapa bisa ada narkotikanya gara-gara mereka membeli yang tanpa ada label yang dia cukup.
0: Oh I see, berarti yang kamu maksud itu yang ilegal.
1: Iya yang ilegal.
0: Makanya aku bingung, kayaknya abahku apa itu kayaknya gak ada yang narkotika lah. Maksudku kupikir kamu soal ratakan, enggak kan? Ini berarti yang
1: dulu itu kayaknya jauh lebih aman deh daripada sekarang. Sekarang itu marak banget kak, ada tercampur apa gitu di dalam rokok-rokok ilegal.
0: Dengan disclaimer yang ilegal. Berarti maksudnya lagi marak nih, menyusupkan narkoba di ataupun rokok, tapi yang ilegal ya. Oke, oke, itu berarti kalau yang legal itu udah pasti tidak ada?
1: Iya, nggak ada.
0: Maupun yang rokok lama, maupun yang lama ataupun yang pol.
1: Iya, benar.
0: Oh, oke, okay, I see. Oke. Jadi, ya kalau memang ya masih candu juga, masih nggak bisa lepas juga, ya tapi setidaknya belilah yang... aku kok jadi menganjurkan ya? Tapi maksudnya ya, ya semuanya kita harus yang legal lah ya, biar aman hidup kita ya. Oke deh. Nah, itu kita ngobrolin soal rokok. Nah, jadi Sherly mau nanya juga nih untuk abang kakak. Mungkin banyak di antara abang-abang pendengar perempat nih yang merokok ya. Sherly mau tahu kalau yang cowoknya itu awal mula merokok itu umur berapa, terus kenapa gitu ya. Dan gimana nih kalau abang kakak yang sudah memiliki anak ya, mengajarkan untuk membudayakan tidak merokok. Pasti perokok juga nyadar kalau itu tidak baik.
1: Iya.
0: Dan dia tidak mau anaknya juga merokok. Nah, tapi dilema ya, konflik batin nih kalau orang tuanya merokok gitu kan. Gimana cara dia mengajarkannya?
1: Iya.
0: Membudayakan untuk anaknya tidak merokok. Boleh gabung di 0612-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-2248. Halo, Marco Bar.
2: Mari ngobrol berbagai kabar.
0: Yo. Ada siapa di sana?
2: Ada Cynthia, Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Gimana nih kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik. Gimana kabar Julian dan Sherly?
0: Alhamdulillah baik. Julian gimana nih? Oke, Julian gimana kabarnya?
1: Baik ya Cynthia.
0: Baik-baik juga nih. Oke deh. Sudah sarapan Cynthia?
2: Mak tadi makan nasi sama Lili.
0: Mak jam pakai nasi, enak kali.
1: Udah gak mau makan nasi lagi kak Cynthia.
2: Jadi dua kan kemudian,
1: aku udah makan kan kak Cindy biasanya makan roti pagi-pagi.
0: Iya, yes, bule dia.
1: Iya.
0: Oke deh, Cindy ya.
2: Ya.
0: Kamu hidup di lingkungan yang merokok atau tidak nih?
2: Yang merokok orang tua sama adik Cindy, yang laki-laki yang merokok.
0: Orang tua sama adik.
2: Yang laki-lakinya.
0: Yang laki-laki. Oh, ayahnya merokok lah ya?
2: Sama adik laki-laki merokok, anak ibu merokok.
0: Oke, oke. Nah, gimana pengalaman kamu hidup di lingkungan yang merokok? Mungkin ada nggak sukanya pasti atau ada atau aman aja atau gimana nih?
2: Nggak suka karena kena batu asapnya gitu, batu ngaruh.
0: Oh, berarti memang nggak bisa juga terpapar dan nggak mau juga ya?
2: Iya, kadang sering merokok dan dijamin. Sebenarnya kalau ibu jauh, kok ada yang balik ke sini nanti orang sebatu karena kita apa gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Cynthia tuh merokok dari kapan?
2: Dari sejak dia apa SMA bikin bikin SMA kayak merokok tuh.
0: Oh SMA, ada nggak sih pernah dilarang itu?
2: Itu yang dilarang tapi nggak sejani ya udah gitu aja.
0: Oh, kalau orang tua ngelarang nggak?
2: orang tua sih nggak lama dibilang sama orang tua Mbak Cynthia.
0: Gimana?
2: Dibilang mereka sendiri sama Mbak Cynthia nggak dilarangnya gitu.
0: Oke oke. Tahu nggak sih penyebab Ali Cynthia tuh ngerokok, pernah nggak sih cerita gitu?
2: Betul sih, kadang apa bikin mungkin mereka terpaku berapa gitu.
0: Iya maksudku tapi.
2: Tapi dia masih di apa terjadi berdua sama dia gitu.
0: Kalau dia pernah nggak ini apa maksudnya nanya gitu, kenapa sih merokok gitu?
2: Masih kenapa bapak merokok pak nggak berhenti karena tempat itu enak yang candu gitu kan? Dia tuh dihilangkan gitu ya, nggak ya apa agak susah mau menghilangkannya gitu.
0: Udah candu pula ya, mungkin
2: menghilangkannya gitu.
0: Iya, walaupun mungkin coba-coba aja ya, maksudnya kayak kawan ngajak gitu, nggak keren kalau nggak merokok kali gitu ya.
2: Dulu ada sebenernya ngerokok yang laki-laki, kan udah maruin kangkanya, mau juga diikutan ya.
0: Oke lah. Oke deh, Cynthia, terima kasih nih sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di usia-usia SMA kayaknya yang mau coba-coba ya kan. Terus mungkin dikompor-kompor di kawannya. Eh, gak keren kok, gak keren gitu-gitu kali ya. Biasa sih gitu sih ya. Halo, Markobar.
3: Halo, Markobar.
0: Ya. Mari kita ngobrol.
3: Mari kita ngobrol.
0: Dan berbagi kabar.
3: Dan berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa ini?
3: Cantik manis, gak cantik manis.
0: Kak cantik manis, gimana kabarnya kak cantik manis?
3: Baik, saya.
0: Jauh kali suara kakak.
3: Oh iya, ini udah.
0: Ah, udah aman, sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, kak cantik manis. Kita lagi ngobrolin soal rokok nih. Nah, kak cantik manis nih orang yang hidupnya di lingkungan yang merokok atau tidak?
3: Kalau di lingkungan sih banyak, cuma kalau di rumah ketepatan anak saya itu dengan menantu saya seorang medis.
0: Okay.
3: Jadi nggak boleh di rumah ini ada orang yang merokok gitu loh. Jadi dia bisa marah gitu. Walaupun datang tamu, karena sih nggak bisa dibilang kan. Segan juga gitu ya kan. Nah, tapi anak-anaknya dijauhkannya gitu, dia pakai masker.
0: Oke, berarti kalau di lingkungan rumah itu higienis sehat ya, lah ya?
3: Jadi di rumah itu lingkungannya hidup sehat lah.
0: Oke. Halo. Iya, halo.
3: Kok apa ya? Kok patah-patah ya suara?
0: Oh ya, halo.
3: Halo.
0: Oke.
3: Jadi ketepatan anak saya itu kan. Seorang medis ya udah ngerti lah kesehatan kan. Jadi nggak dibolehin gitu loh.
0: Oke.
3: Karena itu katanya kalau lengket di baju nanti juga
0: lengket dia lama hilang.
3: Katanya ke paru-paru gitu.
0: Iya. Oke.
3: Jadi nggak boleh lah di rumah itu ada seorang yang merokok gitu.
0: Tapi kalau misalnya zaman dulu lah punya anak remaja gitu ya kak cantik manis, gimana sih cara mendidiknya supaya gak
3: putus-putus ya?
0: Halo
3: ya.
0: Ya, jadi kalau zaman
3: ya ini,
0: zaman kak cantik manis memiliki anak remaja gitu yang mungkin lagi bergaul.
3: Ketepatan anak nggak ada laki-laki. Dua perempuan. Ketepatan anak nggak ada laki-laki. Menantu aja yang ada kan gitu. Menantu juga enggak.
0: Baru sekali ya berarti ya.
3: Ya anak saya kan ketepatan nggak ada anak laki-laki, dua aja saya perempuan gitu. Jadi nggak bisa merespon lah ya kan. Kalau ya merokok, bagi yang merokok ya silakan. Itu kan nggak, itu kan
0: pilihan ya,
3: pilihan mereka
0: kata. Itu man ya saling menghargai dan ini ya, tapi juga harus
3: agak sulit kalau kita mereka bilang gini-gini agak sulit gitu.
0: Iya betul.
3: Tapi kalau di rumah bolehlah kita melarang.
0: Iya karena itu misalnya keluarga kita gitu ya. Iya tapi memang kita nggak bisa mungkin kayak mana ya saling menghargainya, cuman di satu sisi si yang pengonsumsi ini juga
3: dia kita sosok alim. Iya. Itu yang gak enaknya.
0: Tapi seenggaknya jangan mengganggu juga yang tidak merokok, yeah, gitu ya.
3: Iya, yeah.
0: Jadi merokok di tempat yang memang udah disediakan gitu lah ya.
3: Nah, tempat yang udah disediakan. Seperti bandara kan ada kan.
0: Smoking area.
3: Ya kan. Jadi ya masing-masing punya apa, punya kualitas lah. Kalau kualitasnya menghargai orang, ya mungkin dia orangnya berbeda kan gitu. Kalau katanya dia bangsa bumerang, bagaimana? Kita pun nggak mau urus mereka lah.
0: Iya, tapi jangan sampai mengganggu yang nggak merokok juga gitu ya. Karena kan ada tahu tempatnya.
3: Kalau di rumah jangan coba-coba.
0: Disuntik nanti ya.
3: Disuntik nanti.
0: Disuntik nanti takut.
3: Itu. Iya, itu.
0: Oke.
3: Ini dengan siapa?
0: Sally. Lagi tandain suara aku. Aku sedih.
3: Iya, sedih ya, Sally.
0: Aduh.
3: Malam pun dapat jalur juga sama si Anum.
0: Iya. Oke deh.
3: Jadi kalau anak saya itu lalu bilang kan,
0: oke.
3: Dilarang merokok ada di tulisan di rumah.
0: Oh my god, enggak lah, udah takut kali lah orang ya kan.
3: Udah di kali seorang medis katanya.
0: Betul. Okay.
3: Ya, karena dia pun hidupnya pun teratur gitu, enggak sembarangan beli jajan-jajanan di luar. Gitu, anak-anaknya juga, cucu-cucu saya juga enggak boleh sembarangan jajan. Gitu.
0: Memang udah aware ya.
3: Karena gini, karena sekarang anak-anak kecil pun udah jadi penyakit gagal ginjal.
0: Iya, betul. Anak sekarang ya kan, kalau zaman kita zaman udah tua baru mengidap itu gitu kan.
3: Iya, jadi karena dia bilang banyak rumah di rumah sakit tempat kami bekerja, dia kerjanya jalan listrik. Tahu kan?
0: Tahu.
3: Yang punya internasional.
0: Yes. Ya. Gagal ginjal anak sekarang ya kan.
3: Kan banyak gitu. Jadi ya
0: udah cuci darah,
3: apalagi SS gitu ya kan. Aduh, warnanya tuh seperti warna cat.
0: Iya, betul.
3: Warna baju ya kan. Ngeri lah memang. Dan itu jadi lengket di ginjal. Jadi selalu mamanya ngasih bawa donut gitu.
0: Iya.
3: Minuman tuh makan dia. Kasih jajan pun tetap kasih jajan. Jajannya pun juga pulang.
0: Oh iya.
3: Jadi yang dikasih uang juga. Nah itu aja. Apalagi jual-jual mie yang 2-2 ribu gitu kan. Aduh, gimana masaknya kan gitu. Jadi nanti kalau Sherly pun punya anak harus diterapkan begitu lah.
0: Siap, udah langsung dapat tips aku nih ya.
3: Iya, harus terapkan hidup sehat.
0: Betul. Olahraga, makannya dibekali yang higienis gitu ya.
3: Higienis lah kan gitu.
0: Betul.
3: Itu aja saran dari Mbak Yunumu ya.
0: Oke, siap kak.
3: Udah sarapan ya?
0: Sudah dong.
3: Oh, saya pun sarapan nasi gitu.
0: Sama.
3: Ya, nasi. Masak sama nasi. Enggak beli-beli di luar juga sih kalau sarapan.
0: Oke deh. Thank you nih Kak Kandeman sudah bergabung.
3: Iya, Dek Sherly. Yeah. Selamat pagi. Bye.
0: Memang yang merokok nih, kenapa nggak gabung? Nggak apa-apa gabung, kita mau tahu juga POV atau pendapat mereka gitu kan. Mau tahu dari kapan, terus kenapa gitu ya kan. Kita ini nggak ngejudge, kita nih sharing aja. Boleh kali ini ya, gabung ya. Oke, kita angkat dulu nih, halo.
4: Halo, berkabar. Aku Palantro dan berkabar berbagi sama selamat pagi.
0: Selamat pagi, ada siapa di sana?
4: Ayo di Maluku Tengah.
0: Ini jauh nih Julian. Ini dari Maluku Tengah ya. Sehat, Ayu?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Nama ini sama Perli.
0: Iya, sehat kami ya. Alhamdulillah, sehat. Iya. Kayu kita lagi ngobrolin soal

0: saya ingat dulu waktu dulu saya kuliah, ya saya kuliah, ada dosen saya, dia itu tidak pernah lepas dari rokok. Dan kami mahasiswa perempuan gitu ya, saya disampaikan sama beliau sebelum pas masuk tidak boleh duduk di depan, duduknya harus di belakang. Jadi duduk di depan itu adalah semua-semua. Kemudian beliau itu yang sudah saya ingat namanya Pak Alwi ya. Beliau itu tinggal yang sudah tua, bahkan jengger-jengger dengan rokok gitu. Sampai pernah ada sesi menanyakan kenapa bapak merokok, kan merokok pendara ya gitu, bisa merusak paru-paru, ada organ lainnya. Tapi apa pengalaman beliau, dia bilang rokok dari mulai usia belia, dan sampai tua itu tidak ada pengaruh penyakit sekalipun sama tubuh beliau. Dan memang sih ya, tips dari beliau itu menyampaikan memang merokok itu harus banyak minum air putih gitu, untuk cowok gitu, jangan merokok tapi nggak ada punya sedikit bisa berpengaruh juga ke paru-paru dan ginjal gitu. Apalagi sudah merokok, minum kopi, minum punya sedikit kan bisa sakit gitu ya. Dan memang ya beliau ini sangat kuat sekali ya, dan waktu itu kita bilang kenapa gitu, pokoknya merokok tuh kalau kita bilang itu kayak putus nyambung gitu ya. Tapi kalau untuk suami saya enggak ya, kalau sehari itu ada jeda, dan memang kayak pagi itu ya merokok. Terus kalau untuk aktivitas siang ya, kan dia kan kerja lapangan kayak ngelipet gitu ya. Untuk rokok enggak sampai kayak sebungkus sehari, enggak juga sebungkus itu bisa sampai 3 hari gitu ya. Pada saat beliau ini aja, pada saat tidur ya, saya tahu beliau harus merokok gitu ya sebelum setelah makan. Tapi itu merokoknya di luar, dan jujur aja saya memang tidak suka orang merokok, apalagi merokok di depan kita. Apalagi kita dalam kendaraan mobil, angkot, ada yang merokok, saya mengatakan, oh mohon maaf ya, apa namanya, jangan merokok, karena susah gitu ya.
1: Fasilitas umum juga ya kan?
0: Iya, apalagi kita tidak ada anak.
1: Tapi alhamdulillah,
0: yang sangat lima atau sampai itu merokok soal situasi, dan sampai saat ini baik-baik aja gitu, dan tidak merokok dalam rumah dan harus keluar gitu. Saya memang sudah bilang tuh sebelum menikah merokok tidak boleh dalam rumah dan tidak boleh cium aroma rokok itu. Alhamdulillah sih ya, beliau aman-aman aja, dan saya berharap beliau selalu sehat. Ya, sama ya pasangan kita kalau merokok seperti itu ya. Tapi saya sudah menyampaikan gini, kenapa tidak merokok pada ada permen, kayak permen apa gitu ya, pengganti dari rokok. Katanya gini, ya kalau saya gak merokok mas, saya juga permennya. Tapi kalau untuk rokok ini kan itu kayak semacam untuk menghilangkan sesuatu yang, apalagi gini loh, mungkin ada sesuatu tahu ya, beliau kan wartawan, harus editing juga gitu ya, harus berlama-lama duduk di depan layar gitu ya. Itu harus merokok tuh, harus kalau beliau yang bikin berita gitu ya, harus apa namanya kata-katanya, malah terangai kata-kata macam-macamnya kan gitu ya.
1: Iya, katanya biar bisa berinspirasi juga ya untuk si yang merokok ini.
0: Iya, dan beliau kan ya gitu, kerjanya satu kali satu paket gitu. Video editing yang dia juga harus teksnya gitu ya, narasinya dan lain sebagainya ya, harus beliau yang masukkan di situ. Jadi ya begitu lah ya, dia saya tidak marah beliau, yang penting tidak dalam rumah.
1: Kita penasaran juga ya, maksudnya untuk kita yang ada di posisi mereka yang nggak merokok tapi bisa gimana namanya, bisa berkreativitas juga dengan yang kalau yang merokok ini, itu bukan alasan ya, maksudnya yang menurut mereka dengan merokok mereka tuh bisa mendapatkan inspirasi, itu kok bisa gitu, kita bingung gitu kan karena kita nggak di posisi itu juga.
0: Jadi ya kita tidak menyalahkan juga gitu ya, kalau memang tidak masyarakat untuk tidak merokok ya, atau pihak kalau tidak merokok ya ditutuplah ya, apa tempat produksinya yang kalau di harus mengurangkan juga gitu kan. Bahkan dokter juga ada yang merokok loh gitu, sering menyalahkan gitu, tidak boleh merokok, merusak kesehatan, dan ada tempat terungkurokan lah sebenarnya. Sebenarnya aku juga kurang paham ya, kalau memang itu tidak diedarkan dong gitu, sama ada gramer paru-paru bolong dan lain sebagainya gitu kan.
1: Tapi di situ, di satu sisi dari situ aku masukin banyak ya.
0: Iya,
1: fakta. Fakta itu.
0: Memang udah seperti itu ya. Dia udah merokok, boleh merokok ya, tapi jangan lupa anak dan istri.
1: Iya, dan biar lebih apa yang legal ya.

0: 定はすべき高島屋に悪くて大変です。
1: OK です。 Yeah, thank you, ne, worker. Are you, yeah?
0: Yeah, besok lagi sama saya sudah tahun ini, bulan ini kamu sudah 12 tahun menikah. Dan selama 12 tahun itu saya merokok ya.
1: Dan gak ada masalah dalam hal ini ya?
0: Masalah. Tapi hitung-hitung juga sih, harga rokok naik. Tapi lagi gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, buat yang tidak merokok, syukurlah ya dapatkan kesalahan tidak merokok. Ya, bersyukur ya, alhamdulillah aja.
1: Alhamdulillah. Oke deh, thank you, Kak Ayu. Sehat selalu.
0: Terima kasih sama
1: Mbak Julia.
0: Mbak Julia, ya.

0: 0815 atau chat WhatsApp kita di 0811 614 4248. Kalau Julia nih, Julia Julia, Julia bintang film India. Oke, kalau Julia sendiri nih, Julia nih hidup di lingkungan yang merokok atau enggak?
1: Iya, hidup di.
0: Oh ya, ayah merokok.
1: Merokok.
0: Oke, nah aku nih ya, aku dulu deh ya. Aku pernah, aku ingat kali ini waktu TK, ditanya sama guru TK, siapa yang orang tuanya merokok? Tunjuk tangan lah aku kan, salah satunya. Terus aku itu bilang nanti ya sama ayahnya, jangan merokok, merokok itu nggak baik gitu kan. Ya udah, aku turutilah pulang dari sekolah. Aku berjumpa sama abahku itu kan, kalau malam ya, setelah abahku pulang jualan. Udah, terus aku bilang, bah kata guru Pika, jangan merokok, abahku diam aja. Takut aku. Dan itu sekali itu aja aku ngomong. Karena setelah itu ya, karena abahku tuh merokok di dalam rumah gitu. Jadi ya ya gitulah. Jadi kan mengkontaminasi yang lain ya. Nah kalau Julia sendiri nih, gimana nih pengalamannya?
1: Walaupun bapakku ngerokok ya kak, dan dia juga ngerokok di rumah.
0: Dalam.
1: Iya, di dalam rumah. Tapi kan balik lagi, aku juga nggak pernah apa ya, kayak nggak pernah ikut nimbrung ngobrol gitu loh.
0: Sama interaksinya nggak terlalu ini juga.
1: Oke. Jadi selalunya di dalam kamar kayak gitu. Jadi orang tua pada di ruang tamu gitu kan. Jadi nggak yang terlalu sering kena. Tapi kalau untuk dari teman-teman gitu ya, teman-teman tuh wah banyak banget itu teman-teman pada ngerokok semua.
0: Oh, kawan-kawanmu. Oh, anak-anak kuliah di sana.
1: Iya, itu bahkan lebih, aku lebih kagetnya ya kak, mereka yang masih anak kuliah tuh pas aku tanya gini, kamu tuh ngerokok sehari itu bisa habis berapa bungkus gitu, paling 2 bungkus gitu. Terus kayak sehari 2 bungkus.
0: Iya sih, parah sih itu.
1: Masalahnya rokoknya mereka tuh kayak rokok-rokok tembakau gitu.
0: Iya, yang rokok orang tua kan.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Eh Tuhan. Dan biasanya kan tembakau ini kan lebih lama habis ya.
0: Iya.
1: Nah itu tuh pada pakai rokok itu semua mereka.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berat kan, katanya ngisap itu berat gitu. Ada yang dia gak berat, kena angin aja dia tuh udah cepat habis, tapi harganya mahal.
1: Iya.
0: Dan itu gak berat, berarti kantong ya. Kalau yang zaman dulu kan yang harganya lebih murah kan, yang rokok-rokok bapak kita kan.
1: Iya.
0: Tapi lama habis.
1: Iya, sampai sekarang masih ada.
0: Iya, ya, masih ada emang. Gak usah sebut brand gitu ya. Mereka gak iklannya gak sih. Jadi malah ini ya, 2 bungkus ya, abahku berapa ya? Mungkin abahku 1-2 bungkus juga sih.
1: Iya, tapi kan gak yang selalu, gimana ya, gak selalu melulu diisap.
0: Iya, betul.
1: Kalau teman-teman kayak bener-bener habis makan ngerokok, atau sebelum makan ngerokok kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak habis sedikit gitu ya, selang beberapa menit itu bakar lagi kayak gitu.
0: Tapi aku gak expect sih di anak kuliah yang zaman sekarang, yang kalian berarti lahir tahun 2000 berapa?
1: 2005-an loh.
0: 2005-an itu tapi ngerokoknya yang rokok zaman dulu ya?
1: Iya.
0: Keren pot gitu kan, itu kan kayak gaya-gayaan juga gitu kan.
1: Oh, mungkin kalau untuk di sana ya kak, untuk yang pot itu kayak biasanya tuh cewek-cewek sih kak.
0: Oh iya, cowok jarang ya. Tapi kalau pot itu liquid tuh, dia sehari masukkan satu botol itu berapa, isinya berapa mili sih tuh?
1: Beda-beda kak, ada yang 15 mili, ada yang 30 mili, sama ada yang 50. Pokoknya itu beda-beda dan beda harga juga.
0: Oh iya.
1: Itu tuh misal nih kita, aku cukup tahu ya kak,
0: banyak ini ya.
1: Tuhan. Gimana ya, temanku tuh pernah beli yang 30 mili. Itu di kisaran harga 110 kayak gitu, 110, 100 ribu, ada yang 90 kayak gitu, beda-beda lah. Walaupun takarannya tuh sama gitu,
0: cuma milinya sama tapi harganya beda.
1: Iya. Okay. Dan itu kan beda-beda merek kan.
0: Iya, berarti tergantung merek ya.
1: Terus itu juga bisa bertahan sekitar 2 mingguan lebih, bahkan ada yang sampai sebulan.
0: Oh, itu termasuk yang memang dianya nggak terlalu aktif ngepot, atau memang banyak itu isinya maksudnya?
1: Itu memang banyak isinya, dan kakak tahu bentukan ini
0: tahu nggak sih?
1: Jadi di pot ini kan dia ada namanya catrit. Catrit itu kayak tabung buat ngisi liquidnya.
0: Iya, oke.
1: Nah itu pot ya. Cuma kalau untuk vat beda lagi. Nah yang di pot ini tuh cairannya ini dimasukin ke dalam. Nah, di dalam itu nanti dia ada kayak apa ya, tempat, dan di dalamnya itu ada kapasnya gitu. Jadi itu yang buat ngebakar si liquidnya ini, cairannya ini. Dan itu kan ngebakarnya dikit-dikit, tapi tergantung seberapa sering kita apa ya,
0: mengkonsumsinya.
1: Kayak gitu. Terus, dan yang paling sering diganti itu cuman si tempat ininya aja sih kak, si tabung liquidnya ini aja.
0: Diisi kan ya, modelnya ini diisi kan?
1: Iya diisi, tapi kan gak yang langsung 30.
0: Iya. Seberapa besar si ininya kan, potnya itu kan.
1: Tapi beda-beda sih, ada orang yang ngisi cuman sedikit kayak gitu. Tergantung pemakaian dari orang-orang.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya kalau untuk pot ini jauh lebih menghemat kak. Karena apa? Karena kita cuman beli di awal nih, ibaratnya kita cuman beli di awal catering harga sekian, sama liquid harga sekian gitu. Dan itu bisa bertahan sampai sebulan, bahkan sebulan lebih juga bisa, tergantung sama orang ini dia sesering apa gitu mengonsumsinya. Terus beda lagi sama rokok. Kan rokok kan kita bakar habis, kita bakar habis, langsung kan langsung, pas udah dibakar gak kelihatan.
0: Kan
1: harus beli lagi.
0: Betul.
1: Kayak gitu,
0: beli lagi sebungkus gitu kan. Kalau ini dia maksudnya ya, dia masih ada di botol itu, karena isi ulang tadi itu ya.
1: Dan banyak, sebenarnya banyak juga yang beranggapan bahwa kenapa adanya pot dan vape di kalangan sekarang itu menggantikan apa ya, kayak perekonomian anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang menganggap ke situ kak. Jadi kayak lebih murah kayak gitu, atau lebih hemat. Tapi kan balik lagi, bedanya pot sama rokok itu kan jauh beda.
0: Kayak gitu. Tapi asap dari si pot atau vape ini tetap
1: nggak ngaruh sih.
0: Bukan, maksudnya untuk yang nggak mengonsumsi, untuk rokok pasifnya jadinya tetap mencemari juga.
1: Oh enggak, kalau pot ini tuh kayak baunya juga wangi ya, gitu ya,
0: dan baunya wangi.
1: Pas asapnya tuh langsung hilang kak. Enggak yang langsung.
0: Emang kalau rokok kan asapnya itu dia misalnya di satu ruangan nih, dia itu tetap akan ada sampai 2 jam. Itu fakta. Maksudnya apa sih namanya ya, makanya kita bilang aja bakteri dari asap itu dia tetap ada di udara ini sampai 2 jam baru mati, baru hilang gitu. Nah udah, berarti kalau kita di satu tempat yang sama, berarti kan kita terpapar, kita jadi perokok pasif kan. Nah kalau kita berada di satu lingkungan dengan si yang mengepot atau ngevap tadi, itu apa?
1: Nggak apa, kalau pot nggak apa-apa kak.
0: Kalau pot nggak apa-apa.
1: Untuk vape itu dia asapnya tuh beda. Vape itu jauh lebih apa ya, jauh lebih banyak asapnya. Karena gimana ya, kalau vape itu dia bentukan vape-nya beda, jauh lebih besar, dan mereka tuh harus beli kawat entah apa sama kapas juga gitu. Jadi benar-benar lebih terbakar dari vape ini
0: dari pot.
1: Tapi tetap sama, mereka juga memakai liquid.
0: Liquidnya yang sama nggak sih atau beda?
1: Sama.
0: Liquid vape bisa dipakai di pot kah?
1: Bisa.
0: Begitu juga sebaliknya.
1: Iya.
0: Oh, berarti sama aja. Cuman bakarannya tadi yang dirimu bilang
1: itu berbeda.
0: Di alat yang untuk dihisap itu yang si vape itu lebih terbakar gitu kan.
1: Jadi lebih,
0: makanya menghasilkan asapnya lebih banyak.
1: Iya, dan itu tebal kan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kayak asap rokok juga ya. Malah bahkan lebih ngebul si vape kan asapnya.
1: Lebih ngebul si vape.
0: Kenal pot gitu ya. Ngebul gitu kan. Iya loh, kayak atau gunung gitu lagi iya kan, lagi aktif nih Gunung Merapi asapnya gitu kan.
1: Cuman lebih mendingan pot sih, karena kalau misal walaupun kita hisap ya ada asapnya, walaupun asapnya banyak tapi nggak sebanyak pot ini, dan itu juga nggak ngaruh apa-apa kak ke asapnya.
0: Oh kalau si pot ini ya, karena dia langsung hilang di rumah bilang.
1: Walaupun di ruangan ber AC juga.
0: Iya. Walaupun di rumah. Berarti aku harus menyortir kriteria calonku ya. Kalau bisa yang paling bisa, alhamdulillah tuh nggak merokok. Dan kedua pot gitu lah. Aku ini ya, aku data ya. Kurutkan ya. Aduh ya Allah. Singkat saja kalau mau ya, silakan di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614424.

0: ngobrol dan berbagi kabar. Nanti Sherly bakal balik lagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Julia pamit dulu ya, tetap di 88,4 Pro 4 Medan,
1: suara budaya Nusantara.

0: yang paling ku kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mamaku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Jadi kok pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kok bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
0: Banyak kali, kok bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.

Ini arah bisa dikumpulkan oleh

Berikut dari Bungsu Bandung Abang Kakak yang mengawali kebersamaan kita di satu jam terakhir di obrolan apresiasi budaya Nusantara, obrolan komunitas Nusantara budaya Sunda Abang Kakak ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasti Shirley akan putarkan lagu-lagu dari Tanah Sunda dan membagikan informasi-informasi kebudayaan dari Tanah Sunda. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

kekayaan adat di daerah Sunda atau Jawa Barat tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Yang dulu kala, kekayaan adat di daerah Sunda digunakan berdasarkan status sosial masyarakatnya.

pertumbuhan bocah dan jajaka, jos selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jos takwa atau jos penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bindo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicubitkan pada satu jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, bubur atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk kondo berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin,

Ini merupakan puncak ekspresi budaya spiritual masyarakat Sunda yang agraris dalam merayakan hasil panen padi. Nah, istilah saren tahun berasal dari bahasa Sunda, yaitu saren yang berarti serah terima dan tahun yang berarti tahun. Ritual ini secara harfiah dimaknai sebagai penyerahan tahun yang lalu kepada tahun yang akan datang, sekaligus untuk bentuk pertanggungjawaban komunal atas pemanfaatan alam. Bagi masyarakat Sunda, khususnya di wilayah seperti Cigugur atau Kuningan atau Kesepuhan Citagelar atau Sukabumi, upacara ini menjadi ruang sakral untuk menegaskan kembali hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Nah, filosofi mendalam dari saren tahun ini berakar pada penghormatan terhadap Nipohachi Sang Hyang Asri ya, yang dalam kosmologi Sunda diyakini sebagai dewi padi atau simbol kesuburan dan ketahanan pangan. Nah, padi bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan titipan suci yang menghidupkan. Melalui ritual ini, masyarakat mengekspresikan rasa syukur atas kelimpahan rezeki yang mereka terima dari bumi, sekaligus memohon berkah agar tanah yang mereka pijak ini tetap subur, terhindar dari hama, dan mampu menghidupi generasi mendatang pada musim tanam berikutnya. Nah, bagaikan secara visual, saren tahun ya, ini adalah sebuah festival kebudayaan yang megah, kolaboratif, dan syarat akan nilai estetika pertunjukan. Alur upacara biasanya dimulai dengan prosesi ngajayeng atau menjemput padi, dan diakhiri dengan ritual utama berupa ngagendang ya, atau menumbuk padi secara massal menggunakan lesung dan alu tradisional diiringi musik rengkong. Nah, ribuan masyarakat berkumpul menyaksikan iring-iringan warga berpakaian adat yang memikul hasil bumi. Kehadiran berbagai kesenian rakyat seperti tarawansa, angklung buncis, dan tarian-tarian mistik memperkuat atmosfer magis sekaligus meriah yang memikat siapa aja yang menyaksikannya. Lebih dari sekadar ritual kesuburan, saren tahun ini membuat dimensi sosial yang sangat kuat sebagai perekat persaudaraan warga Sunda. Padi yang ditumbuk bersama itu nggak dinikmati secara individual, melainkan disimpan dalam liwit atau lumbung padi komunal untuk jaminan pangan bersama, terutama bagi warga yang membutuhkan atau saat menghadapi masa paceklik. Solidaritas sosial ini merefleksikan pilar hidup silih asih, silih asah, silih asuh, di mana ketahanan pangan sebuah komunitas dibangun di atas fondasi gotong royong, kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan. Pada era modern saat ini, kelestarian saren tahun ini menjadi bukti keteguhan masyarakat adat Sunda dalam menjaga identitas kultural dan menjaga keseimbangan ekologis. Di tengah gempuran modernisasi dan alih fungsi lahan, ritual ini menjadi alarm pengingat bagi generasi muda untuk tidak mengeksploitasi alam secara serakah. Saren tahun menegaskan sebuah pesan abadi bahwa merawat tradisi berarti merawat bumi, sebuah kearifan lokal yang mengajarkan manusia untuk mengambil secukupnya dari alam dan mengembalikannya dalam bentuk penghormatan serta rasa syukur yang tulus. Wah, itu dia tadi ya, filosofi, latar belakang, dan hal lain sebagainya dari saren tahun, yaitu ritual syukur agraris masyarakat Sunda. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, pastinya saya masih menghadirkan lagu-lagu enak dari tanah Sunda. Dan pasti

Mengungkapkan tradisi hajar laut yang rutin digelar masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat setiap 1 Muharram tidak hanya dimaknai sebagai seremoni budaya tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para nelayan untuk melakukan refleksi, evaluasi sekaligus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan warisan budaya lokal. Hajar laut memiliki makna yang sangat mendalam karena berlandaskan 3 nilai utama, yakni ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, semangat perubahan ke arah yang lebih baik, serta upaya melestarikan identitas budaya daerah. Masyarakat nelayan memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Di tengah tantangan cuaca ekstrim dan aktivitas melaut yang penuh risiko, mereka masih dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman, serta memperoleh hasil tangkapan yang menopang kehidupan keluarga mereka. Laut memberikan rezeki yang luar biasa, sumber penghidupan bagi nelayan. Karena itu, rasa syukur harus terus dipanjatkan melalui doa dan istighosah bersama. Selain sebagai bentuk syukur, tradisi hajar laut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap kondisi nelayan Pangandaran. Nah, berbagai aspek mulai dari hasil tangkapan, sistem pemasaran ikan, hingga tingkat kesejahteraan dan tabungan nelayan menjadi bahan kajian untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Hasil evaluasi tersebut nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberlangsungan ekosistem perikanan. Keberadaan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memenuhi gizi masyarakat. Kekayaan laut Pangandaran harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan. Pangandaran juga mendorong kebangkitan kembali seni budaya asli daerah yang selama ini menjadi bagian dari identitas masyarakat. Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah kesenian ronggeng gunung yang memiliki akar sejarah kuat dalam legenda Dewi Samboja atau Dewi Rengganis. Rangkaian perayaan tradisi hajar laut di Pangandaran tahun ini juga akan diramaikan sejumlah kegiatan tradisional khas masyarakat pesisir, seperti lomba renang laut dan balap perahu yang telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun nelayan Pangandaran. Peralatan budaya tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata. Jadi hajar laut berpotensi menjadi agenda unggulan yang menarik kunjungan wisatawan. Keberhasilan acara pelestarian tradisi tersebut tidak lepas dari sinergi antara nelayan, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, serta masyarakat yang bersama-sama mendukung pelestarian tradisi tersebut. Informasi ini pastinya didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita putar lagi lagu-lagu enak khas perempat dari Tanah Sunda, abang kakak. Pastikan tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Prom Permedan Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 9.59 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Shirley harus apa sih namanya? Harus pamit, ya Allah. Ngelek barusan. Harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak semuanya. Ya, terima kasih untuk Abang Kakak yang mau ditemenin sama Shirley dengan mendengarkan RRI Prom Permedan di subuh hari ini sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Nanti bakal ada Kak Asma dan Kak Nova yang akan menemani aktivitas pagi menjelang siang Abang Kakak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi sekali lagi Shirley pamit dan terima kasih. Lancar selalu aktivitas sama Kakak di hari ini dan semoga sesuai dengan ekspektasi. Shirley pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: 1, ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia.
2: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiho.
5: Cicak Kesuaya.
6: Nabilo Gomez.

Selamat siang, berharap kembali bersama saya, berbagi Anda.

robot.

Rompat FM Surabaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak dari Ahama Artina Cinta Tawangi Selatan ya, sudah hadir untuk Abang Kakak di udara yang cukup dingin di hari ini ya, di hari Rabu di Kota Medan tercinta 17 Juni 2026. Dari malam sampai sekarang udaranya dingin terus karena memang masih ada wilayah yang diguyur hujan ya, dengan intensitas yang rendah, gerimis-gerimis. Apapun itu aktivitasnya tetap semangat ya Bang Kakak. Sehat selalu, selalu sehat, karena memang kehidupan ini enggak ada yang berharga selain daripada nikmat sehat ya. Jadi kalau sehat apa aja sih bisa dikerjain, mau kesana kemari, mau kerja ini kerjain itu gitu ya, mau jalan-jalan kesana. Kalau misalnya nggak sehat, ada uang juga nggak ada, nggak bisa dinikmati gitu ya. Jadi bersyukurlah untuk sahabat budaya yang diberi kesehatan, menjaga kesehatannya, dan kalau diuji dengan sakit, semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit kita ya, seperti itu, menghilangkan penyakit kita sehingga kita bisa beribadah fokus, kemudian berkarya dalam bekerja dan produktif lah, seperti itu ya. Abang Kakak, terkait dengan kebudayaan ini kan tugas kita bersama ya dalam melestarikannya, tanggung jawab. Itu dia, tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan budaya kita. Nah, salah satunya dengan cara apa ya? Dengan cara melalui siaran di program 4 ya, Suara Budaya Nusantara. Terus medianya apa lagi, Kasma? Sekolah. Ya, saya pikir ini sekolah. Ini sejalan dengan berita yang kita hadirkan dari rri.co.id yang menjadi kunci utama menjaga warisan budaya Indonesia. Ternyata itu dia, sekolah dinilai jadi kunci utama menjaga warisan budaya Indonesia. Harusnya masuk kurikulum ya, sahabat budaya ya, harus gitu ya. Jadi kan kita harus melestarikannya nih terhadap generasi muda kita. Terkait dengan hal ini, Komite Seni Budaya Nusantara menilai pendidikan budaya sejak usia dini penting bagi generasi muda. Ini efektif ya untuk menjaga nilai luhur bangsa di tengah perkembangan zaman. Ketua Umum DPP KSBN Maijen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan kalau budaya harus dikenalkan sejak masa sekolah. Jadi menurut beliau, sekolah ini menjadi ruang strategis menanamkan nilai kebangsaan. Saya yang setuju, aku setuju nih ya Bang Kakak ya, awak setuju sama ini. Jadi kita dukung nih supaya nilai budaya masuk ke sekolah sejak usia dini. Pendidikan menjadi sarana penting menjaga warisan budaya bangsa supaya kita tetap berbudaya dan bermartabat. Nah, terkait upaya ini, KSBN telah bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kemendikdasmen melalui berbagai program edukasi budaya, lomba dongeng bagi siswa TK dan SD gitu ya. Jadi ini tujuannya memperkenalkan nilai luhur melalui cerita tradisional. Gak hanya itu, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa juga. Pendidikan budaya harus dilakukan secara berkelanjutan supaya identitas nasional kita tetap terjaga. Kalau saya sih lebih, awak sih lebih ke ini ya, misalnya mempelajari rumah adat dan budaya daerah. Nah, inilah pengenalan rumah-rumah adat dan senjata tradisional. Kalau bisa itu makanya kunjungan-kunjungan ke museum seperti itu ya, itu terus ditingkatkan sahabat budaya ya. Jadi kita generasi muda kita tidak lupa sama jasa-jasa para leluhurnya begitu ya, seperti itu sih ya, supaya identitas nasional kita tetap terjaga. Rompat Medan, Suara Budaya Nusantara, salah satu media yang bertanggung jawab juga iya, sebagai bukti nyata untuk Abang Kakak bahwasannya kita hadir sebagai bukti nyata melestarikan budaya bangsa Indonesia tercinta, menjaga identitas nasional kita di mata dunia.

0: barangnya, bukan dari pinjol ya?
1: Ih, sembarangan ya ibu-ibu ini ya. Ini abangnya ngajarin aku investasi, makanya karena akhir-akhir ini keuanganku tertata.
0: Investasi apa lagi sih? Kan udah ada rumah, ada mobil, ada suami. Bagus, kita ngabisin uang buat belanja.
1: Lah, belum jelasin dong.
2: Gak boleh gitu, investasi itu bisa untuk jangka panjang, bisa juga untuk anak dan juga cucu ibu-ibu nanti.
1: Tuh, dengerin.
2: Contohnya itu bisa juga investasi emas salah satunya.
0: Jadi kayak gini, jadi nasihati. Jadi itu belanja, itu investasi aja yuk.
2: Yaudah. Nah, gitu, investasi aja. Ini nomor aku, catat aja ya. Bisa kontak aja nanti mau.

0: Oh yay info. Mandangin langit. Lagi sedih ya bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya langit tidak berwarna, tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya, gitu deh. Langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga dong kalau kamu sedih. Jangan begitu kok, gak usah dipikirin. Langit itu juga begitu.
1: Siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI,

Oke, lah bekerja yang dia cek gue. Entah lagu-lagu apa saja yang putar. Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu.

0: Danau Rempah Nusantara. Pala,
1: suami Mbala, ketua satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang Rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Rum dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Rum semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karam atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Rum. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Rum yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk perawatan mayat atau jenazah.

merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara bonek tahun atau pesta tahunan. Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibuang dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan

satu amalan hingga berurat ke dalam daging ikan. Rasa namura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu adonan cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat menikmati.

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI

0: 4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda Bang Kakak dimanapun berada. Kami informasikan khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya. Sesaat lagi pukul 12.30 menit saatnya azan Zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?

semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran.

Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia.

0: wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berendam yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia, adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berendam pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berendam Bumi Halus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak. Ini perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa itu kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Saitai. Mata BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Tubuh Kerang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada generasi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berendam dengan tujuan mengambil hasil minyak, tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
1: Garis demarkasi Gebang pada batas ini mempertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanku. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berendam. Jadi para pejuang ini menyongkang datangnya pasukan Belanda mau ke Berendam. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berendam. Jadi ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini, bol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berendam ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Tinggi, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berendam. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai kemakmuran.
2: 88,4 MHz, 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saatnya kami bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Hadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang ala Bang Po, pemangkasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar di dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayu Begia Warsa Enggal 1 Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Basal Kamandungan Kidul Karaton Yogyakarta hari Minggu, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bapak. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Perbatasan Serbudaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi barengnya Yuri Tio di siaran berjaringan suara budaya Nusantara dari perempat Network, dari perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian, kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, pendengar setia perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya?
1: Disempur aja, dengar perempat aja.
2: Dengar perempat ya. Ini hari Ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Jo, ya.
1: Betul.
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke. Literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya sedih sih ini ya. Minat baru juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama sumber kita yang sudah hadir ya, kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka live interaktif kita dengan pendengar perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia perempat ya, bisa gabung lewat telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11249 28. Dan langsung aja nih Kak Feri dan juga Pak Heri terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pendengar perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di kampung benang itu adalah membaca buku, sah. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Doni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama Bahas Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jusra pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian, tentu saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Kopja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulis siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5 sampai 10 buku saja pun cukup. Tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama, ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya, ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli, ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu, karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan, dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan, bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi, Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan, dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kemenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku Karteli dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur. Bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu, memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya Kak Feli ya, yang dilakukan sama Balai Bahasa khususnya di NTT ini, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa ada juga pendengar Perompat ya, nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jadi dulu satu lagu dari area remaja Jakarta. Nanti kita bakar lagi ya pemirsa, ada juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Perbatasan Cirebon Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan Ayu Juritio dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
1: Siap Bang Jo.
0: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-1124-98 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli.
1: Iya.
0: Iya, sudah telepon kah di sana?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu satu promo dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Halo Perempat, suara budaya Nusantara, Bang Jojo.
0: Iya, Cik Guri ya, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat sekali ya.
2: Halo Kak Ferry, cantik.
1: Halo Cik Guri ya, apa kabar?
2: Sehat Kak Ferry?
1: Sehat.
2: Sehat ya. Salam kembali nih dengan siapa tadi saya lupa ya namanya. Ini singkatan nih. Benar ya. Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Harry Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada R. Begitu kalau tak salah sih bocorannya. Benar ya Pak. Bapak Harry. Ini dengan Tiguri ya, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
0: Iya, Cegu silakan di tempat Cegu.
2: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialek itu kan bahasa Kupang gitu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu ya. Bapak, bahasa, bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undangan ini itu Bapak Heri. Dua pertanyaan buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
1: Yang kedua seperti apa?
2: Sudah ya,
0: Pak Heri,
2: maaf ya Pak Heri, gini si siapa cari ikan puri dapat satu langsung bakal kasih habis. Dia malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya Pak Heri, Kak Heri, Bang Jojo, terima kasih banyak.
0: Oke, salam
2: budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
0: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini ya Pak Heri ya. Iya mungkin Cik Guria ini ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Saya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang. Boleh silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
3: Iya,
1: ya, silakan.
3: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
1: Ya.
3: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan ya, dari 72 bahasa itu benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola,

0: perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
2: ternyata banyak juga ya, Kak Feri ya. Ayo bertahu, ada 72 ya di seluruh ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap, di sini sudah ada telepon lagi. Kalau misalnya sudah telepon kah Kak Feri?
1: Belum ada.
2: Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feri ya. Halo Perempa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
3: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari
2: lewat ya. Ya Allah, ini hampir mengkerti bibir kita. Ini bibir angin.
3: Makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo buat terbaik ya.
2: Amin, terima kasih Tadinda.
3: Oke, okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, menurut saya. Kak Feli.
1: Halo.
3: Ada Baba Eko.
1: Baba Esa.
3: Masyukurlah kalau ada bye-bye. Karena mana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budiono.
3: Bapak Heri, malah sumbernya. Karena kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
3: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah tidak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengolong dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, sih.
5: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kakak Feli dilanjut Jojo. Thank you.
2: Siap, terima kasih Tadinda.
5: Iya. Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
5: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri. Bagaimana dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Mm-hmm. Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
5: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
0: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdayaan literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang

jadi apa ya, lebih banyak di luar jam sekolah begitu. Ketika jam sekolah belum dimulai, guru-guru bisa mengadakan apa, kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan ibu bahwa apa ya, anak-anak apa ya, kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Itu salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca apa, media cetak, dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi, untuk meningkatkan taraf literasinya dengan media atau apa, produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya.